Kainti, mamapaksi, tunupa, tawapaka, tarapaka, wariwilka, wariwirakocha, kontiksi, wirakocha, pachayatichiri, tatainti, mamapaksi, tunupa, tawapaka, tarapaka, wariwilka, wariwirakocha.